0: apa ya?
1: Potong tahu.
2: Wis Pancasila ae.
0: Alamat anak soleh man.
2: Pancasila ae. Dan jerene mari tamat lulus yo to.
0: Lah nggih.
2: Yo Pancasila ae cepet tak golek rondone.
0: Yo jenengan remenane rondo ngitu niku to, Gus.
2: Heeh. Nyoda koyo rondo nek koyo kowe ora wajib. Eh Pancasila sik.
0: Ampun to, Gus.
2: Pancasila yo.
0: Pancasila. Satu, ayo. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.
2: Yo.
0: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Yo.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wes, ono tok iki syarat wis lumayan. Omahe cedek ini wis usah kakeh 400.000.
0: Alhamdulillah, sembah nuwun nggih, Gus.
2: Nggih, padha-padha karo iki entuk apa iki?
0: Nggih.
2: JNT iki.
0: Jenengan nempon sehat, Gus?
2: Pun.
0: Alhamdulillah.
2: Kok ngerti nek aku kering. Anu Liliane ya jare kene.
0: Oh, lindune nggih.
2: Rada rondo ngene ora.
0: Sembah nuwun nggih, Gus.
2: Nggih, sami-sami. Sing mak-mak eh mak-mak eh mak-mak sik eh gek wis gek mulih
3: niki Gus niki Gus
2: iki wis iki aja-aja kudung abang kae genti e kudung abang lho kuwi lho dadah saiki duduk ning nggih jenengan Bu ah sing goceki ngene kuwi lah oh niku eh iki lah kilo kudung abang iki lho depan iki kilo kopi stabil lho ah niki iki jenenge kopi apa konsep e Kang? Salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
0: Nama saya Ibu Sulastri, Gus.
2: Dalam Ibu di?
0: Dalamnya Madiun.
2: Nggih. Nek jenengan garwa asik sehat sugeng.
0: Alhamdulillah.
2: Putrane pinten?
0: Setunggal, Gus.
2: Setunggal. Panjen pun sering derek rutinan ngeten iki?
0: Dua kali, Gus.
2: Sing kali kula.
0: Nggih.
2: Oh, nggih.
0: Gus, ini ada salam takzim saking kanca-kanca dateng Singapura kagem Gus Idam.
2: Kanca njenengan riyen?
0: Nggih, kula.
2: Yen nate kisah mriko.
0: Nggih, niki cuti, Gus.
2: Oh besok kembali ke Singapura.
0: Insya Allah tanggal.
2: Kata sing kenal ya di Singapura. Apa kertas kula?
0: Nggih di live streaming.
2: Oh biasanya wong ngono yang delok.
0: Iya teman-teman saya selalu mengikuti Gus Ikdam.
2: Oh nggih sesuk bar subuh tak indang-indang rono.
0: Nyuwun doa nipun.
2: Arep mau ngang Singapura kadang jek repot. Sesuk nek rene dayuh tak rono.
0: Nggih. Nyuwun doanipun, Gus.
2: Dipun tumani.
0: Mugi-mugi teman-teman PMI khususnya Singapura,
2: umumnya
0: seluruh yang ada di luar negeri. Mohon doanya nggih, Gus, tambahi sabar, ditambahi kuat.
2: Terus iso njogo keimanane.
0: Nggih, amin.
2: Kadang wong iki tambah nikmate ya tambah cobane.
0: Nggih.
2: Kadang. Pun niki nggih sangu ning Singapura entuk HP njenengan.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Keng Dima seluler grup pagutan yeah. Yang dungakne niki majelis Mas Bro niki semulur terus istiqomah.
0: Nggih.
2: Demeki lah ya miliki ama.
0: Nggih.
2: Pun ngoten nggih.
0: Nggih, terima kasih, Gus.
2: Nggih, kula nggih njenengan dungakne sehat.
0: Okay.
2: Salam ning bolo-bolo Singapura, nyambut gawe sing tenanan.
0: Nggih.
2: Enggak boleh nakal.
0: Nggih.
2: Ingat yang di rumah.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sul, Samsul.
5: Pak D, mau kemana?
4: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
5: Oh, sama dong.
4: Nah, Samsul mau kemana?
5: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng Pak D.
4: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
5: Ah, enggak Pak De. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
4: Oh iya, emang Nak Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
5: Iya Pak De, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai

0: berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
1: Wah, bener. Hebat ponakan Pak De.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung

0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Bapak.
2: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
1: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
2: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
1: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
2: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. Eko, Eko.
1: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya?
2: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu nggak jelas sih baca tulisan di HP?
1: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si kakak.
2: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
1: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
2: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Iya, pagi hari ini. Selamat pagi buat semuanya yang udah semangat-semangat pagi, udah bangun gasik, udah masak ya. Hai, Nia menjumpai Anda lagi nih bareng acara Oldies Memories. Yuk, yuk, yuk, yang mau ikutan gabung pagi ini. Buruan deh, jangan sampai telat ya gabungnya ya. Telat sedikit udah gak dapat lagu ya. Lagi sibuk mania, lagi sibuk pegang HP. Pegang HP mulu, pegang ini ya. Oh, penggorengan, panci, lagi nyuci-nyuci piring lagi. Oh, pokoknya lagi masak-masak ya, lagi iris-iris. Aduh. Sibuk gak bisa pegang HP, apa-apa ya. Nah, bagi yang udah stay juga ya, thank you banget. Yang mau ikutan request, masih Nia tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Gimana nih setelah hari kemarin lomba-lomba jalan sehat, udah capek apa enggak? Akhirnya balik ke awal pekan kembali. Tentunya masih bersama nih bareng acara Oldies Memories. Ya, sampai jam 8 nanti Nia puterin lagu-lagu, tembang-tembang kenangan ya, yang bikin semangat paginya tentunya ya. Makasih banyak yang udah ikutan merapat. Yuk lanjut ya. Tapi sebelum dilanjut, Nia mau ingetin nih sobat Sara FM ya, pagi ini acara Oldies Memories juga masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Thank you yang udah selalu rutin ya, kita sehat bareng ya. Kita sama-sama doakan juga yang lagi sakit, semoga lekas membaik, lekas pulih, lekas sembuh ya, supaya bisa bergabung bersama kita lagi. Oke deh sobat Sara FM, yuk ada lagu berikutnya dulu nih. Siapa yang pagi ini pengen nonton layar tancap bareng-bareng, yuk merapat dulu ya. Nia puterin ada Nomo Kuswoyo, layar tancap. Stay tune bareng Nia di 98.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

Ya, ini sangat-sangat luar biasa nih pagi ini. Kalau udah lihat WA sama SMS-nya, wah luar biasa, emang gak ada yang ngalahin nih ya. Iya, banyak banget yang udah hadir, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat, baik ya. Semangat juga ya. Semangat dong ya, apalagi di bulan-bulan kemerdekaan ini. Masya Allah, pasti nih banyak yang ikut meramaikan. Ada yang karnaval, ada yang jalan sehat, ada yang lomba-lomba, lomba balap karung, lomba makan kerupuk ya. Masya Allah, rame, senang lihatnya deh ya. Gak hanya anak-anak yang ikut meramaikan, bahkan remaja, dewasa, orang tua juga kadang ikut ya, biar meramaikan suasana Agustusan pokoknya ya. Iya, yang lomba senam juga, Masya Allah, lancar-lancar ya buat kamu, semoga jadi juara juga. Oke, yang belum ikutan gabung buruan, gabung dulu nih, tunggu di 0851

Oke, Sobat FM yang bangun pagi rasanya sulit untuk bangun ya. Ya, kaku tangannya, kakinya, atau bahkan kesemutan, kebas, kram badannya rasanya tuh. Aduh, nunggu sembuh dulu kramnya baru bisa bangun ya. Ya, emang sih ya. Kalau pagi tuh rasanya badan masih kaku-kaku ya, harus ya dilemesin setiap pagi tuh ya, gerak sana gerak sini, jalan sana jalan sini, jogging dikit-dikit gitu. Dan juga jangan lupa minum Habutop, obat herbal Rawon Arab yang lagi ngetop. Nah, bisa mengatasi gejala stroke, yang kebas, yang anemia, yang insomnia, yang kena diabetes, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah. Silahkan bisa juga konsumsi Habutopnya, obat herbal Rawon Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana? Gampang banget, belinya bisa di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya Sobat Star FM. Iya, gak usah khawatir lagi. Di sana ada, di sini ada, di mana-mana ada ya. Tapi emang ya sangat-sangat laris ya. Dan juga ya, kalau lagi dengerin radio Star siaran tuh ya, banyak banget agen resmi dan apoteknya ya, mulai dari ujung kulon, ujung wetan gitu ya, Purworejo, daerah Gombong, Rawakele, Kelirong, Kota Winangun, Prembun, itu ada semua ya, Pejagoan, Petanahan, Mirit, Poncowarno, ada, tenang aja. Iya, kalau gak ada gimana badinya? Iya, tinggal minta yang ini aja, yang COD atau yang dikirim paket ya. Jadi sekarang udah gampang banget mau cari sehat tuh ya, tinggal cari Habutop aja. Bagi yang udah sembuh udah lebih mendingan karena minum Habutop, tapi pengen minum terus gitu ya, karena emang badannya jadi lebih enakan, lebih enteng, boleh banget ya, silahkan ya, karena emang fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit. Habutop, obat herbal Rawon Arab yang lagi ngetop. Ini ada 3 kemasan ya, jadi ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000. Oh ya, belinya yang paling gede biar lebih irit, harga lebih hemat, isi lebih banyak. Yuk lanjut bacain WA aja dulu. Ih, banyak banget ini. Selamat pagi nih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam.

Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Al, Mama Asrah, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Heni, Wanomi, Umi Hanif, ada Bu Fatur, Bang Iki, Mbak Ahmad, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Diambal, Pak Desa Songko, Pak Karencikan, Abi Nyenora, Mas Andre, Kang Paryono, dan buat semua pendengar Radio Sara FM, selamat mendengarkan. Buat Kanianya, terima kasih. Makasih buat Amar Rizky ya. Mat pagi nih buat Pak Paijo, Olise Morris. Mat awal pekan gimana kabarnya Pak Nia? Sehat, alhamdulillah. Mau minta lagunya Layar Tancap. Salamnya buat Bundar, Pak Gi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Mi Hani, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono, Pak Nyenora, Om Gendro. Ada Mas Giman, Durung Diambal, Bang Karim Chicken, Mbak Amal, Tapa Romeo, dan buat semua penggemar Oldies and Morris. Buat Mbak Nia, Mbak Tugas, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia, ini lagu favoritnya Mbak Cindy. Iya, Papa Ijo, thank you banget lagunya udah muncul ya. Lanjut dari Ibu Tuti di Gerabat, Bismillah, Waalaikumsalam, Oldies and Morris, Mat awal pekan. Tolong puterin lagunya Gebiar-gebiar ya. Salamnya buat sehat, salam sehat buat Bu Yati, Bu Tika, Umi Hanif, Mbah Kaku, Pak Paijo, Kang Imam Butuh, Bayu.

Selamat pagi yang dingin nih ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mau ikutan gabung nih katanya di Olise Morris, request lagunya Indra Lesmana Fat Gilang ya, judulnya Selamat Tinggal. Kirim salam buat semua sobat Star FM. Ucapannya buat aktivitas di awal pekan, buat ibu-ibuku yang ada di Poncowarno, buat ubrak-ubrak, semoga sehat terus ya buat Fatur. Ada untuk media buat siaran, sehat terus. Dan ingat pesan Om Paryono, jangan lupa bahagia. Harus bahagia. Makasih media. Ya, sama-sama buat Mas Andre. Ada Bunda Wartik, mat pagi, katanya mau request lagunya Birunya Rinduku ya Angelina. Salam buat Bapak Ijo, Bu Samitan, Bu Tuti, Bu Yati, Ma Asra, Mandu Ibu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Pak Paryono, Mas David, Pak Mugendro, Duren Diambal, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Ya, thank you ya, sehat-sehat nih buat Bunda Wartik. Papa Romeo Diambal, selamat pagi, waalaikumsalam. Aldi Semwaras di play lagunya katanya Cinta Bukan Dusta. Salamnya buat Bapak Penyenora, Papa Ijo, Putra Sulung, Duren Diambal, Putri Selatan, Papa Riono, dan buat semua pecinta setara dimanapun berada, jangan lupa bahagia. Makasih. Iya. Makasih Papa Romeo ya. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Alhamdulillah Nia sehat ya. Lagunya katanya Demi Kau dan Si Buah Hati. Kirim salam buat semua yang monitor, Pak Ayu, Bu Paijo, Pak Yanto Marun, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti, Pak De Selamat, Bunda, Mbah Putri, Mbak Siti, Mama Asraf, Doren Diambal, Mama Bawel, Kang Imam Butu, Mas Oyang, Mbak Yaya, Pak Kari, Pak Sutar, Mbak Cindy, Mbak Bubut, ada Bu Yati, Bu Samintan, Bu Karminah, Bapak Paryono, dan untuk Mbak Nia, Mbak Tugas, semoga sehat selalu ya. Dan bahagia selalu Mbak Nia. Thank you buat Mbak Sri, sehat-sehat pokoknya. Mbak Liana di SMS-nya. Waalaikumsalam, selamat pagi, Olisnya Morris, salam katanya buat semua sobat Star FM. Selamat berawal pekan ya dari Mbak Liana. Oke. Okay. Lanjut dari Mbak Siti di Kalikutes. Selamat pagi. Mbak Nia katanya mau minta lagunya Teluk Bayur ya, telur. Jadi ke telur ya, aduh, Teluk Bayur ya. Mau salam-salam nih dari Mbak Siti, katanya buat Mbah Karto dan istri, ada Umi Hanif dan suami. Makasih yang kemarin udah main ke

Di Trio Liberals di Goes. Ya, nanti diputar ya, ditunggu aja buat Kang Yadi Antika, semoga masih kebagian ini ya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, waalaikumsalam, selamat pagi. Setara Kebumen, semoga sehat selalu nggih buat Mbak Nia, katanya request lagunya Tergores Cinta Nafa Urba. Terputar untuk semua sobat Sarah, selamat pagi, semoga sehat selalu buat Mbak Matugas. Terima kasih Mbak Alaska. Ada Mama Kay Kiki, Always Somewhere Mbak Nia, tembangnya, makasih. Ya, yeah, thank you buat Mama Kay Kiki ya. Ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi, salam sejahtera, katanya lagunya Natalia dari Obi Mesak. Ya, Natalia ya. Oke deh, coba ya, semoga masih kebagian Mas Oyong ya, karena masih banyak banget ini yang belum keputar ya. Salam buat Mama Kiki, Mama Nadia, Mavia, Mama Rizky, Mama Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Bunda Samintan, ada Bu Kumis, Mbak Buut, Bunda Ervito, Pak Soeharto, Pak Yuno, Pak Babang, Pak Suter, Pak Penyenora, Mbak Yaya, Mbak Sibet, Mbak Yanti, Mbak Bucin, Mbak Inai, Mama Bulan, Mama Piani, Mbak Sini, Mama Intan, Mama Akmal, Mas Betran, Mas Rengki, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semua yang lagi monitor. Buat medianya, mat pagi, mat menikmati suasana sibuk-sibuk di hari Senin. Dan ya, mat kembali lanjutin siarannya, Mbak Nia. Thank you buat Mas Oyong ya. Ada dari Mama Iva di Prinen, selamat pagi, katanya minta lagunya Berita Kepada Kawan. Salam buat semua yang aja mat aktivitas, buat media mat tugas sampai akhir acara. Terima kasih. Ya, thank you buat Mama Iva di Prinen ya. Ada Putri Selatan, selamat pagi. Nimbrung nih, katanya lagunya Ada Rindu Untukmu ya. Salamnya buat Mas Is, jaga kesehatan, buat Mas Andre, Bapak Penyenora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, ada Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Mas Hafi Jambi, Bapak Romeo, Bunda Arvita, Bunda Juli, Tamah Ririn, Umi Hanif, Mbak Cindy, Bunda Yati, Bu Tuti, Bu Sri, Bunda Warting, Mbahnya Kembar, dan buat semua penggemar Oldies & Morris. Buat manianya, jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you Putri Selatan. Ya, dari Supri Group ya, selamat pagi buat Supri Group. Katanya semoga Mbak Nia mau tugas, oh ya, tuntas dalam menjalankan tugasnya. Salam buat semua pendengar Setara Kebumen FM, ikutin aja untuk lagunya. Thank you buat Supri Group ya, dari mana ini ya, thank you banget udah merapat. Ada dari Ibu Ayu cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia. Katanya ngakak banget pagi-pagi udah denger layar tancep. Hai Mbak Cinderella, lagu favoritnya katanya udah naik gasik tuh buat awal pekan untuk semuanya tanpa terkecuali. Semangat selalu, makasih buat Mbak Nia. Mau lanjutin wira-wirinya ini ya, semangat buat Ibu Ayu. Dengar aja Bu ya, tadi kebetulan udah naik gasik lagunya Mbak Cindy, nanti gak ada alasan minta dinaikin lagi lagunya ya. Ada Mbak Karto, buat pagi Mbak Karto, lagunya ingin pengen lagu Tak Ingin Sendiri. Salam buat Mas Bambang di Besole Bayan, Mbak Siti, Bu Fatur, Fituro, dan untuk semua pendengar Radio Setara Kebumen FM ya. Makasih untuk manianya, makasih banget buat Mbak Karto. Ada Mbak Putri cantik, selamat pagi, waalaikumsalam, tetap monitor. Salam buat yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, tat salami KB tiap pagi ya. Pokoknya yang udah salami Uti dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain semoga mereka sehat selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Lagunya Ikut Aja, semuanya bagus. Siap. Terima kasih buat Mbak Putri ya. Ahmad Anas Ramadan, salam buat Ningan Kusuma dan Iya Yulianto, ada Agus Haryono juga. Iya. Layar tancapnya tak gelito Mbak Cindy ya. Layar tancap seminggu sekali bye Mbak. Iya. Ke oh ini salahin Mbak Cindy aja ya. Kan dia cuma muterin.
Aduh, favoritnya Mbak Sidi, gak sekedar apal ya. Ya,

Kumis, semangat Bu Kumis ya. Kok Mbak Cindy diwai kartu kuning bae ya. Ya bisa. Nanti lagi ya Sobat Star FM, nanti ada sesi Pon Live juga ya. Yang belum WhatsApp, belum salam-salam, belum request lagu, nanti bisa ke sesi Pon Live aja merapat ya. Ini Nia puterin dulu, ada Indra Lesmana dan Gilang Ramadan. Selamat tinggal, stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Gabumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamates ingin dije Pak.
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane je Pak?
2: Sedereng

0: pitama, alhamdulillah dikeku sampun sehat ya, mendingan kata sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya Pak, anak kerasa nih?
0: Iya, anak perubahan ya, alhamdulillah sampai sadaan sehat nih kini.
1: Alhamdulillah, anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
0: Mangga sedulur, mangga mawon sing punya penyakit kayak kula, sehingga penyakit kayak kula lah sejawaan mohon, sehingga penyakit kayak kula dua mata berair tumbas mawon pitama, insya Allah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus pitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih apa ya?
0: Terima kasih nggih kula ya, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Oke, masih bareng dia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Yuk, tiga lanjut sesi Pon Live. Yang mau naik, ayo buruan naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olisa Maris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olisa Maris. Mbaknya, apa kabar pagi ini?
0: Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar ini, Umi Hanif?
1: Alhamdulillah sehat, keluarga nyamannya sempat sehat.
0: Alhamdulillah sama sehat, baik juga.
1: Lagunya nyamannya.
0: Iya, lagunya mau apa nih Umi Hanif? Halo? Halo, lagunya mau apa Umi Hanif? Kok error ini ya? Apanya Mas? Halo, lagunya
1: halo,
0: mau apa? Iya, lagunya mau apa?
1: Daun-daun kering, Pak Nina.
0: Daun-daun kering, oke, siap.
1: Salam-salamnya, Pak Nina.
0: Iya, silakan Umi, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Nina, selamat pagi, selamat pagi kita, selamat pagi kita. Mama Intan, Mama Cindy. Mama Pian, gimana kabarnya? Mama nggak kedengaran suaranya, Mas. Semoga berkah sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.